0: pneumonia kana kuti kufemeruka. Ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pansi pemakore mashanu asi ingavhikirika.
1: Kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka, baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa. Mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia.
0: Dzirira ichusi mumba. Musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo. Itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo.
1: Amusai mwana ngemukaka wepazamu basi. Dakara mwedzi mitanhatu yendaramu. Edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana.
0: Kudai mwana wenyu echirumbwa achikotsora, kudziya mwiri kana kutambudzika, kuda kufema, motoro yechiriporopocho kwenda naye kumboti youtongo iri padhuzepo.
1: Pneumonia inorapika, asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka, chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu.
0: Iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia. Zviri mukati mwekuizwa kurongwa
2: seenzesa nguva yense mbuto yakuenderera ungati uri kuda kuenda kunza. Kocherera utenda wakurusana kusorora kana kuti korera. Samba zvadi manza na sipu penudota pakubuda kuseenzesa mbuto yakuendera. Kocherera utenda wakurusana kusorora kana kuti korera.
1: Hingana mbuto inonerera ngemabasa ezvotongo muprovhinsia yemanyika. Ana adoko azhinji anorwara nhenda yekusorora, asi nhenda iyi ingavhikirwa.
0: Kara wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya, uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.

Wadikani kete kete mbronzi ndedu batamulomo ine nyakwenda ui John Chibadura. Ndiko pfine John Chibadura na ndirekelera iwe unazahirira pada ere pano kana tipa weto ora ji 25 minutu unazahirira iwe. Kwa ukwadi nguwa ya journal damanya. Wadikani uwe mpuna shwadi nyamuna na masoko Chibadura kichika vipa kundu tanzaru. Tichahirira pa izo nguwa zingandekate zozi.

Wadikane padoko na padoko ande wazita zvako wazita nyimbo ikale mutambwe imai guamombe achitsiya mukati wangozona izano kwataiso zisena pima kumimanai nalikwenda kiasimula kuna man majoza na nyimbo ichibvio I love you mama nina kudani ande mai ime mai hagulhi wadikanoe Weneo leto ndiye wako kwenda na kwenda kushikira nsiku na zabvi mulungu ne bambu imweo pano pashikao Mai hagulhi futi hakumbirhi Mai wanyao yako hatembiutai Hatembi Wako mbako Nyakubala nyakubala Yo nyimbo mutambwe I chatiperekeza kia shika paizo zi sete na pindu kumanai na manai

0: foni ndiani alipo mangwanani?
1: Mangwanani chamara.
0: Tamuka totira mimi zita muri kope.
1: Isusho makhatu zona kanyesa Julio George.
0: Julio George, eh finsimana yeye changa kadini kona.
1: Ah, nyamashino ndirumbori marima ndirumatoro mangwana sentranga ndiri marima ntandika kumuka nenda parumi yao apa apa ari tere ntao. Domingo Greve Sports Center kondola nori marima.
0: Mazita mwane sorakanaka wa Julio George.
1: Demu wa mshamara.
0: Tatenda.

0: taihingana inini iwane zvikafu zvinonaka zvinozvibikwa zviri nyore rarama nomufaro kubamba kunaka kubamba kuva nendaramo uye norudo rwakawanda.
1: Cholera chinova chirwere chinogona kudzivirirwa. Kuda kuponesa upenyu hwako neupenyu hwenhengo dzenharaunda yaunoraramira, bairwa Jackson kuitira kudzivirira kuchirwere checholera.
2: Aiwa ino nepenyu regosa ruzhinji radio Musambike musoro provinsi yalemanika studio mushi moyo mumepo tiri pa 292 metros onda media frekwensi ya 1026 kHz nguva dziri pagumi zvidimbo gumi nezvirongomona dezhora zvine 14 minutes munyika yemusambiki. Zvitoita padikani ngezvekuti tipinde mune chimwe chechikamu chemhanzi mangwanani ano mangwanani yamusi wechishanu mazuva manomwe mwedzi wanyamavhuvhu gore rino zviru zviri zvine makore makumi mairi nematanhatu. Wachangobva kutibata tinoti makazimberi mose mose kumatimana neprovhinsia ino muri kutizwa kumatimana ayo yese provhinsia ino nemiwo masuo tanga nesu tinoti ngatifambiri pamberi nemabasa enhepfenyuro ino svika kumagumo kwawo pagumi nemwe zvidimbo makumi masharo nezvirongomona kana kuti 11:54 zvitichikure tisharamba tiri tese tichikungurusa dzimbo.

0: chirongwa, manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana.
1: Ano mangwanani akanakisisa kwamuri mose wadikani makadai zvekuti anzewe kuno kuimba mhepo ye Radio Mozambique mutsoro provincia lemanika studio yemushimoyo tiri kusangana kudai zvemuchirongwa manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana chezuva rino apo tauya nemisoro yemashoko inoti chirongwa chinozi Josuale chiri kutora matanho echirongwa chekusimbaradza kupa simba mabasa kumadzimai uyezve ndo zvakabudikidza kuti zvinge zvechipa ruzivo pamwe nemakosi emadzimai zana. Zvemutungamiriri wemutanho unotonga pachawo weshimoyo João Ferreira vakapa uvimbiso wekuti kusvika mazuva ake kutonga migwagwa mizhinji pakati petaundi rino ichange ichizogadziriswa. Nzvimbo yezvemabasa ezvedzidzo majaha neunyanzvi kudistrict reGondola muprovinsi yeManica yatanga iko zvino kupinza basa kune gumi newapfembamwe wadzidzisi wawakanyorerana nawo pasi iro gore rino. Vadikani, ndiyo misoro yemashoko yakaumba chirongwa chanhasi. Manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana musi wechishanu chekupedzisira sondo rino. Mazuva manomwe mwedzi wanyamavhuvhu makore zviuru zviri zvine makore makumi mairi nematanhato. Ari kufara zvikuru kuti waine kuteerera kwakanakisisa kuchirongwa chino. Ndipita Nyandiro kuzoti ari kuonera.

0: ana na junyo azikuru angu ndiko pedisa kugadzira chikafu chenyu kuti mwende nacho kuchikora
1: murio yemazanda nofarira maningi
2: inini ndiri kuda mazanda ese
1: andizvopi inini ndiri kuadawo mazanda
0: musatambudzike mwese muri yairi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda
2: asi mbiya umweni ndiri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikana kuti zvakadako ngekuti ndiri kukura
0: uri mugwanza asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura
2: asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana saka adikani kuzva maningi
3: mukorori usawashomoke mwana rumo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana
0: ndizvo kamari ndiyo ndarumba ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru chinokwana kuryiwa ngeanhu ese mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara
1: juniori unozviziya zvakanaka izvi yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa
2: chikafu chambiya chinonaka maningi zvekuti ndinopererwa nonzero
0: musatambudzike henyu hakuna unoba tanonzara pamuzi pano mwanarume kana mwanakadzi taihingana inini iwani zvikafu zvinonaka zvinozvibikwa zviri nyore rarama nomufaro kubamba kunaka kubamba kuva nendaramo vihe norudo rwakawanda.
4: Cholera chinova chirwere chinogona kudzivirirwa. Kuda kuponesa upenyu hwako neupenyu hwenhengo dzenharaunda yaunoraramira, bairwa Jackson kuitira kudzivirira kuchirwere checholera.
5: Maoko akanaka muzuva nezuva redu, asi kana akasvipa anogona kukonzera kuzvirwere senge zvemanyoka, cholera. Saka wezveutano wanokurudzira

Naikona ikoko ndo kwa tisha sangana ndo zwatino shingiswa ne Bible tisha zosangana ikona dai zvaibvira kuzoti mhuri yangu yese izonga ine nyo ino makwanzi acho anonga akandosiyana siyana pamwe paya ndichagara ndega mhuri yangu aizouye asi pakanatsira Mwari chimwe chinhu chimwe chimbomira timboona iwewo chimbomira tione chakanakira Mwari chaakafunga nofunga kuti makorokota ake aakagara nawo pasi ngechekuti kana mupfumi murombo pasi apa panondoendwa nemunhu wese ndo chimwe chinhu chakaanatsira Mwari pese pana panyika pano tingandoshorana iwo hauna chiro iwo une izvi ini ndine izvi ini handina chakati asi chakanatsira Mwari ngechekuti tinozondoenda pavhu apa dai bwangu kuti Mwari wacho akagadzirazve kutaundi rekuti kune anazvo ngaende kutaundi rakati nofunga kuti tiri kutsikana mumusoro kutaura kuti neinini panyika panapa ndikafa ndinoenda kutaundi rakati ngekuti ndinazvo hino handizvo zvakaita Mwari. Mwari wakandoti wese usina unazvo unotanga enda guva ringazovakirwa haro kudini ringazoiswa mozaiko kudini paapaya asi kekutanga aka tinondoenda pasi ipona ivhu racho orijinari hapana unomboenda nekuti pazoiswa kudai dai ndopaakanatsira Mwari ipona. Saka pamwe paya handichazivi kuti unonga ainazvo ndiye uchazomuka here hapana unozomuka munzo kunamata kunamata ndokungazoita kuti zvimwe kungazoita kuti tizosangana ikona nemhuri yangu pamwe paya nemotikari dzangu nemabhasikoro angu penoti zvichazouya here asi chekutanga chendinoona ngechekuti wega ndiwo unombotanga kwenda kuti zvechizouya zvimweni zvacho kuti tisazosangana nazveko nazvazvazvekare zvazvimweniwo izvo asi chiripo ngechekuti murombo mupfumi tinoenda kumweyo tinopinda pasi pamwepo mazviona tingasiyana mabhokisi amweni mabhokisi acho ndo anonga akandosiyana siyana hawo asi kana ukaenda nebhokisi rakaita simbi asi pasi apa tandoenda tese vadzi ndo zvaka

gore raperero rekuti April ngonda yekuimiswa kakaiswa basa zveoro pamutemo wakabviswa ngekonselo emaministri wakasenza kubvira mwedzi waSeptembro wegore raperero munguva imwe yeprovinsi ino yemanika yakaonekaona yechichera oro mazana mairi nemakumarongo muna emakilograma eoro aya zvichizwi mutengo wakapangidza kuterera pamakumarongo muna nazvipfembamwe koma chimwe kubva muzana mugwezanisana negore ra2025 rekuti provinsi ino yakachera mazana marongo muna nemakumanomwe nemairi emakilu masoko aya abuyiwa ngenhumwa yembuto inoimirira shitado mumanyika muno Augustino Robert paitsanangura echiti zvese izvi zvakaimiswa ngonda yekuti kunza kwanga zvisagari zvakanaka ngonda yeavo aichera oro muprovinsi ino yemanyika matarirwa pasi mwedzi mitanhatu yegore rino ana adoko anopinda pazviuru zvishanu abatwa ngenhenda yekutsepeteka mutengo unopangidzira pakuterera pachimwe koma kubva muzana mukuda kuezarisana nenguva yadai zvikupinda masoko abhuyiwa nyamasi uno chishanu mutaundi ino neshimoyo ngemutungamiri wemaduka wezveutongo provhinsi ino yemanyika Flavio Rock pakuambidzwa biningu renyika dzepasi rese rakaringana nekuamwiswa keana mukaka wepazamo Flavio Rocky wabuya echiti muzvakaringana nekutsepeteka kuri kuita ana adoko ngekusama kuamwa mukaka uye pazamu nezvimweniwo zvakadaro ndizvo zvaita kuti provinsi ino ioneke yona yecharira pasi mutengo naoo wabuya echiti mukaka uye pazamu unodzivirira ana kutsepeteka kuzotiwo nhenda yekusama kufema zvakanaka nhenda yekusorora nokudzirirawo kutamika kazhinji kuana adoko kekuti provinsi ino ichimanika yakaima pagumi nazvitatu kubva muzana apurutani ndiwo masoko atanga tinawo.

0: Antonio, inda ye itisikaoni mambure akwano vikira nhunga akatulipa.
1: Ah, hama yangu, kutulika mambure awo kunushupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anovikira nhunga. Ndowasungira munhungu dzenyumba. Zvinoku ndakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zvirokwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovikira nhunga, usiku uri wese nhunga dzichandinyangadzi uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamhare. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamhare. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhingampini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi, zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovikira nhunga mazuva ari ese nokudzivikira muzhararira.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anovikira nhunga. Korerese uye tifikire imo sharadida. Ndemerere yedu huru. Indaramo. Bute non

0: akuda kumenda kuzwa mapeto biningo kuruzhinji mupurwa nenyu alo
1: asoma dan malangeni
0: tachoma peno mboimwe alo
1: mbino
0: tachoma peno mboimwe
1: mbino malangeni
0: ah ndikubhuya nani
1: Aba mubhuya nani Ventura nota
0: muri kubhuya muripi
1: ndipakatandika panapo bari vintsingu dzvonya mama
0: katandika
1: mm
0: tipase tizwa mapeto bingo
1: nada tishamu nyamusi ndiri pamuipano apa sabado kuenda kubasa domingo kugereja sekufera kubasa maelageri
0: ndorongwambo nawo
1: nandi maelageri
0: Tatenda, pindai mapeto biningu wakanake mumu.
1: Basa labu na umoku shumoyo.
0: Tatenda.

0: tennis. Kuti apindirani. Zvazvondishupa. Zvazvinogano muromo wakajama. Ndandoshama muromo. Ndashama muromo chibarwe changa chandi chandidzipa mukosi. Masikati.
1: Masikati maskara sei aregeri.
0: Taskera time mwiyo.
1: Taskera mushi pachitema hasa.
0: Ana dari kuhamba ndikubuya nani?
1: Mubvena Simau Pedro Piki.
0: Mukubuya muripi?
1: Zipano pa Ero Chisadikano mtana wa Chatrofa.
0: Chatrofa. Atipase tizwe ma Pedro Biningu.
1: A Pedro Biningu hatu vidapo nyamunsi zipano babasa, mangwana sapa babasa, Domingo babasa, segunda tela naro bora beri, apana kubuma.
0: Apana kubuma.
1: Apana kubuma.
0: Tatenda, pinda iba Pedro Biningu kanake mumwe.
1: Zakanakai, na yesa na dosi mao Pedro Biningu, pinda ofisa na kudega, eh?
0: Ma kunye pa ndatitambisai nini? mandibira time. Tatenda sarai. Yeah. Andibira time. Aiwa purutani nguwa zedu zirikuenda. Nakuda kunda kuzwa purutani kukumisira.

tsirangwa chedu chaguma apa no apa takwesira nguva dzedu dzende kokwana nhatu tumba semasoko muchiputukesi Putu Nelson yes finisemana yakunhu.

0: Musharalira indinda ilikurumbuke chiita dambu ziko rotongo weushinji. Kurukubata nyoka maka wanda mprovinsi ya Emanika. Asitritese, tino ivikira.
1: Kuda kufikira Musharalira, wata mukati mwemambure anovikira nunga akagadzirwa nomutombo. Vikirai ana enyu, madzimai anopamwiri, nyuchinyoka machenyu chese.
0: Musakanganwe kufushira mvura yakatera mamuruwanze, matini, maroda, mabaldi, nozvimweni zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararame emataundi nomitanha, zviri kuhomedzeswa kuti muite usiri uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeotongo mukurwisa Musharalira.
1: Kudai wechidziya mwiri, mwiri kurwadza, kurutsa kana kuremba-remba. Endai chiripo ripocho kumbuto iye utongo ipadhuzepo. Izvi zvipangidziro zvemusharalira.
0: Uye mazuva ano tanovhasina inorwisa Musharalira. Iripo kuitira ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumbuto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba. Iona ino rugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumiro mwedzi na misere.
1: Nhenda yemusharalira inouraya asi ingadzirirwa. Dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyauka machenyu.
0: Iri soko rembuto inoonerera ngezveotongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Zafio Rotary kuitira mitanha ino utongo.
1: Ingana mbuto inonerera ngemabasa ezveotongo muprovinsia yeManica. Ana adoko azhinji anorwara nhenda yekusorora asi nhenda iyi ingavhikirwa.
0: Kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye sabau kana ngemarota musati mabika musati marya uye nokumasoro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.
1: Imai basi mvura yakavhaidzwa, yakakandwa kloro kana kuti serteza. Chengetai mvura mumidziyo yakachena uye yakanyasa kudumhaidzwa.
0: Bikai zvakanaka zvekurya uye rumbwai makazvichengetedza kuti zvisamatwe ngenhunzi. Seenzesai nguva iri yese chimbudzi uye rwanze ngaurumbwe wakachena.
1: Kudai mwana unonyoka dzokusorora, tangai kumupasa chiripo ripocho mhinduro yekupedza mvura mumwiri kana kuti soro yerehydratation oral uye mutorei kuenda kumbuto iyo tongo iri padhuze.
0: Edzurirai, nhenda yekusorora ingauraya asi kana kuivhikira. Rumbwai mwechiita usiri wenyu pachenyu kana nomakawanda. Vhikirai chinyauka machenyu nopamutanha pemunoraramira.
1: Tritese tingarwisa nhenda iyo kusorora nokurarama ndaramo ino utongo.
0: Iri soko rembuto inoonerera ngezveotongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa kurongwa unozwi Zafio Rotary kuitira mitanha ino utongo. Inomonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana adoko ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika.
1: Kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka, baisai vhasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa. Mavhasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomuniya.
0: Dzivirirai chiusi mumba. Musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo. Itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo.
1: Amusai mwana ngemukaka wepazamu basi. Dakara mwedzi mitanhatu yendaramu. Edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana.
0: Kudai mwana wenyu echirumbwa achikotsora, kudziya mwiri kana kutambudzika, kuda kufema, mutorei chiripo ripocho kuenda naye kumboto yeutongo iri padhuzepo.
1: Pinominiya inorapika, asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka. Dzirai nhenda yekufemeruka, chengetai mwana wenyu nochinyauka machenyu.
0: iri isoko rembuto inonerange zvokutongo muprovinsia zviri mukati mwe

warochibona nyimfuko yomkwambo inoda kulipwa pana mvuko yomkwambo pamuzi pano muna mvuko yomkwambo mukama muno ngishikamwe mvuko iwari irikuda kulipwa ili kukumbinyi ikumbira muntu aidi kupinda ishika pindi no muntu ikuda kwenda no mkaji wayo imwe ati chichado shibuya maningi ngokuti imwe tinaenda kumusano zvakavata vafunjisi senyi madodeya kuti ndandika mumvuko yomupambo ino ndibatika rimuka mamuno zvinhu zvaitika wakaryiwa rindiani imwe mundau hahiwe kuno chiri kuita gumi makumba rongomuna nomuseso murongomuna 22:44 panguva ino takuuya nokuimba ka Romualdo achiti Zaberi uri kubva kwapi nguva ino

Shakari taza kuimbaka njiwa neji Manuel Matiki wumukati mo provinsi Sofala. Tirikuenda tichimbo sederera panguva gumi na ime 23 horas potinosovia no masoko ngondimio chindau omuno pomwe no onyikanja. Nakara panguva yota kuenda no kuimbaka njiwa neji madala bacheti poema de infancia.

Adina nezvidimbo zvina mwanditsa nguva kunokemba mepo yerati musambika aiko zvinezvi vatirerere gaindependa muchikamu cheko rowa mutserendende wedzimbo kosvikira dzachiridzo panguva imwe dzemavoko dzanasikuda izvi ndosimudza aka akakaredzwa neagresi vave nekambo ndikaina majira nyaya yeka zvichamanifesta zveka izvi asi kuda kuti uchibudirira ka unofanirwa kuinamatira uri muchokwadi kwete kunamatira uri zvemanyepo

chokwadi kakambo kangikaro mhepo kambo kanoendekai nematira nyaya iyoye zvechamanifesta zvega kuimba kwangu chiswa ndegrasi wave asi chiripo ngechekuti kuda kuti ndochibudirira pamunamato amunonga muchiita munofanirwa kunamata muri muchokwadi moinamatira imi muri muchokwadi kwete kuti monamata muchiziva kuti pane zvamakachengeta kuda kuti muchisvika pachidanho chamuri chekunamatira nyaya dzivanhu makaendawo kupota muchienda kunganga mune matumwa amunawo kuti muchigona kutungamirira sangano yamuri kutungamirira nhasi uno ndosaka kuda kunamatira zvinhu hazvizobudiriri vamwe vanonamatira vachitoziva kuti ndine kazadhoshi asi mucheche vanonga vachinamata hamubvumidzi kuti munhu anonga aine kazadhoshi ange achigara pachigaro chepamusorosoro asi muchitoparidza vhangeri muri pasta chaiko muri muchechi asi munoziva kuti kunze mune kazadhoshi imi wakazozviita umwe murume wekuti wainge ane chigaro icho chiche chekutungamirira sangano asi zvinhu chida kungoitika munongozviona kuti zvinoitika nekuti imwari haangobirwi kwete asi akazoti vasvika mberi vari mubasa rekuti ange achiparidza vhangeri ari kuparidza vhangeri ari kuparidza vhangeri otange kudikitira otange kudikitira asi yasvika nguva yekuti ange achibatawo kaindikafu kavo kuti ange achigona kupukuta ziya ravakanga vechidikitira asi vainge vakanganwa kuti vakanga vari kukaza dhoshi asi vakakanganisa vakatora bhurukwa remukati rekukaza dhoshi ndorainge riri muhomwe yababa ava yasvika nguva yekuti ange chiparidza vhangeri vakudikitira sangano yakamira ichingoti ameni ameni haleruya ameni muri kundinzwa here iwoyo zvaunoita ungoti mwari asi kuzviona ngekuti dzimwe nguva vhangeri rechiparidzwa kunonga kutotaura zvinhu zvakaipa asi musoro weshoko akanga achitaura nawo aitaura ngenyaya yezveupombwe imi yasvika nguva yekuti ange chipukuta ziya ari kobata muhomwe ari kobate bhurukwa remukati rekugaza dhoshi ndokubata kudai zvi ndokubva asimudza anhu imi aiko zvine zvirekai ndisimudze kambo aka akanowa kambo kakaredzwa ndiziko nadenu je kaza dhoshi ajekesai nyaya yekuti imi ndine kaza dhoshi inini zvino mukasazvijekesa zvinozobuda zvega nekuti

0: Chame-la, chawanateca. Eu gasto com nova família.
1: Gasta com nova família, moleque, casa 2, GAC com casa 1, Bacaiu Andor, Gurriwa, com casa 1, Gurriwa, e Mutikitine, Jimejos, Chacadara, com casa 1, assim com casa 2, Gendo, com Ninyama. Asi munaona akomana, munaona ana baba, munaona ana sekuru ngekuti kukaza doji, kunonakidza zvakanyanya. Asi munofanirwa kuziva kuti musi wamucharwara kazhinji kaza doji munodzingwa mukoma. Munongozwa kuti batai kabhuruka kwenyu, batai kabhegi kenyu, chidzokerai kumba. Kumba ndokwamunoenda dai kana marwara. Kune ana enyu ndokwamuchadzokera, ndosaka nyatsai kuremekedza zvakanaka kukaza ngekuti ndokwamuchazodzokera dai kana zvichinge zvaoma. Nhasi unouyo mune mare.

0: rona re mangwanani
1: mamu ka tsini
0: kamu khandiro tara nani
1: udara na ngoma o betike fast
0: matefona ra murepe
1: dikuno kuzamendo de tete kuno
0: kuno zamendo tete kuno fara here
1: ah gulibo
0: tepe ite zeko pera kwesondo
1: ah kupera kwesondo guru na ndiri pano pabasa nyamasi ninge ndiri pano ate dormingu ndeno cheche ndikauya ndokondinwari pabasa
0: ndatenda mo kwadza pane shamwari
1: ah ndokwazisa hama yangu Anita Kefasi ne mwanangu Fasi Kefasi Tipo Kefasi ne Litu Kefasi Azimira Kefasi Ah ne amwene ese anopera kundizionga pile machibese akanaka
0: Ndatenda mwana mangwana ni akanaka
1: Ndaita basa pamberi nebasa
0: Ndatenda